0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Ha, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama mak prau.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai.Pelbagai herba.
0: Ahanina nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage make pagi.
1: Nasi dagang makan pagi.
0: Ya lan selfie chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di.น้ำใจไหลริน
1: มูซาบุดะบัยคือใบกันลาจูมงาเลียร
0: ์แบ่งปันอาหารถิ่น